0: ariko ari kintu cyangwa kubwira ubumenyi kumenya gusobanukirwa n'ibindi byose tugendera mu buzima nta hantu namwe ushobora kubisanga hatari mu nzu z'ibitabo niho habamo ubumenyi ikiganiro ni inzu y'ibitabo uri kumwe na Dashim Alice Udabara hafi akurikiye
1: numva nshaka kuririmba indirimbo nshya